0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Hey, I've never been in Maori nation tomorrow. You're on Aotearoa. Hey, you're a programmer. I can't wait to meet you. You begin... I'm in Waki. You begin... I can't wait to turn away. You're on Maori. I'm not going to Te boi ere kan hai kan te te iyo anangkan e kan siya mangami in te geyo. Arun te relationship inanun te boi ete family ke te kainga. Inanun te kainga a puni e ite nam mo sinam. Angkan e a nangari kina si yang kwe a tarim mo maanam. A imu in tarim mo maanam kan e amayin. Angkarang emang hari kengkan je, awak tak kengkan je nak berani ni, kamu kalau kau ini nanon terkain. Awak ada nak kengkan tu kalau kengkan je, buat awak puni berani, kau tak bumi kita kebus kami. Oh, yang dikian kengkan je, ia terin mana mod, terin silam, oh terin tanam. Ada nak kengkan je buat nak nangkus kita nak nantis. Oh, satu kengkan je yang dikira terin mana Awak ini semuanya ke awal lagi. Kan ni arun cerita kini arun tu bayar ni, tapi dia baik kalau. Panah kita nak ni kalau masih na, tahu arun nak kan dia bawa ini ni ni kau buat apa dia? Tu korang ke kah kamera Oh, cari mama mana mana kan kau kau ke buat nak ni buat ni kau ini arun tu su. Oh, kan ni dari kita kan kami cari mana? Oh, kemana ngajin? Awak ada nak ingat ni nak kena aru kau ini nanti usuh kan ni buat kau tak bumi kebus kami. Angkat angkat itu mana orang maru pun maru wari kan ni bus kau. Oh, ti ti boleh kan ngasih kan kau sangka ni buat ti aru ni kan nanti iya. Ika kan nanti kita karu nanti sih nak. Macam mana kau pernah ni kau? Oh, ini nangkat nangkat anak buat ya. Tadi orang mana yang terani macam ni ya, ada nak buat ni yang khusus ke antis. Kakak kita, kakak kita tu amat takkan hidup. Awak ni, ini nak busi kamu kan ya terim. Imerena terim nak busi kamu. Kakak kita kita amat cari tu busi kamu. Kalau anda buat ayu kini borau mekai, aku kini borau, aku nangin nak buat kamu. Aku kena nanti ya amat tayar, wakar nanti tengah-tengah tu pergi main. Kayare yang poin tadi dan aku ya kena pun dia ni kalau ya. Ya ya na poin tadi memang macam nam. Ya na poin na amanti sa mangko si ini pesepana. Ai boko ya terim tu ai ya na poin na terim apa sih kam. Akan ni awak tak ada lagi kak awak ini nam leur. Hati sinan orang kan ni arun ni tu mana poin ini sinan tete yang tete kak angai. Ika kak awak itu busi kak buat memang wujud. Tidak ada yang sedang wujud. Awak mengatakan dia sedemikian. Tepuk sikat tinggal. Masa kita tepuk sikat tepuk. Ada nana. Cuma kita tepuk sikat mereka ini kakak awak kiri. Aku nak hakim ini kakak hari ya buat tinggal. Ini tua-tua. Oh. Ya ada. Arun tidak ada. Lekangan ada nana. Tidak apa kita nak kakak awak kiri. Tepuk sikat wari. Ya saya kita dapat tahu. Dapat dapat tahu terbuk. Ayah langkah nangan dari kekangat sih. Sekali ni aku yang tahu orang nak uang apa? Ayo bukina. Karena orang nak buat apa ini pun, ame tetamam mesinam. Angkoi, tetap orang kami nak buat tak iya iya ngai iya nak tu para potam. Semua yang ada pun tu terkainga, kena kon terkainga. Angkara anda pun akhir sekarang angkara anda pun tuai, ya buang. Nah, aku cari mana? Ngai ya ada ada nak? Ya kiri ini nak kita konteru, pun tu kita konteru. Mesej teru, mana tu pai? Nah, ni apa nak kita mana? Kita nak bukina. Par mana? Ngai ayo ni yang mungkin sini ada, ada mana? Pemahaman buat orang tengenai, diki, nak konteru, konteru, ibu tengenai, mesti ngaji anak asuh aru aru, pengarai nak konteru, puna de tiene na ngai ane to era wasi o pai en aku kana kana u en agro ai pai te tu a ona urina pa ako na ni posu ai ro de ta kai ngai eta posu era ko te ko ta posu i duna pa ro po se ngira pa ta nan kwe a ko na ni ka ngai ana te te ri mai un ka ya te bo na ki na ko ni ka wara ma ne na ri yo ya na ko me ni ne kai ka kam na ka un ani para ana ko ai ne ka ki roi ai are en ora que engañe y caer y a la gati de gripes que la buena con el cabana pues que la cabana manena o manena y aquí con el pues suiro una ay la buena cabo que la canga y el de la cabo que la repete mana o anda chila ahí ya de enganar no voy a no con humano y aquí con la mano una con la cabo la nena no con una en la cabo a cano y aquí con la mano un tamocatini kita ay nakon rulo gear kama sa pusika u ane na nakon ito kuibu ko ay yare na bunda kari kiyaro ni kari ni ante pusika nakon tetari pati pusika ay yare na ito po kina na paharo arom ay yare nga na anna pa ko kuna ya kan sisa pato uwa na wano ko ero ko tari mo ero ko pusika mo kukurin na ako bunda uri kina na ero ko tari mo ko kari na su angka na ero ko pusika mo ina na maus kwa kama ni karoi kwa kama ni na kwenye kawa ina kwenye ruta tu papa iyo ina kwa ita iya kita ngi la busi kau kwa na tuke ina ruta kwenye kai na nuke tuka angka na mi na ina nuke upa ina wana kama na dalia kiare ayong kani tu papa iya kanga ika kani katiri iya i na nuke tuka kanga kanga itu busi ka punte na ngoyita kwa iya langka itu na ngoyita ibu kina bangai iya na tu papa rorum kana iya kaya kai na mi usu pangayo ane nungin te karo. Amanam, kundi sa to po'y kundi karo ko matam. Ayari, ngaraan na po'y ay busi kami, ya kamli ay nipon na ngani ya takatiniyaki. Angi ya tabi man, nakariki ya busi kayo, ya pakang ayya ya nungin na te bule. Kitawa ko na na hanta estimator na ya ayya kiwing sinakoy na, ibukin na pasa kita raya, sa kaya na takatiniyaki. Kolaria ni karine ya rigi pusikam ibokoya amkoraki angane ko karine tanam ngana ke tanam baena te boye ra ni kawo ki taria ki maniya ari arna ki bote angkolo ati anti ko ki de ni ga spera ko yana kanne ngana ne ona pente kawo ko di ina benna ania boye to atira ana moko kita wana sense ya wale tuta kita ko pay to visit pa ewa jama sa pa kana ki no no ra nanti awa nankos azi boy yanda kanga te kina ko ko na miss to privilege kita ka ka pai yana pe meiru ya pa jama sa ko na ni kadine tame no sina no ya man kadine ya nankos awa nanti a kadine terina a kadine ya busikana kakao kini yana pate ye ka wale jama tanya yaro nana relationship mena konda akibun noin da pata nani kwa ini kaya na rain kakapoy ya kaya kukulay kaya nga na kitu full support yuri ya kaina na family sini kapena na yari takusitea kapwa ngai pun sperin men likira ke meina nun tekai ya si togona awane kan isolate himself meina nun the family na ki ki nei to kore ke kai ya kana ai kara ni ka kao ki na nun meuna ya re na ki ngai ba che ai ya nun tuma ngari pirina ko ai na ki ta na oina ai na pi ena mist nan ka pa ya ka pes ina nun the family ke ta kai ngal patira ina nan ta kai ngai ye ya roro no ye ya na anga nan ka pe nei ka ka mimi pati re pa ko wan ina nan na a pun ti ri ta ke ni nan na a di sa po ta ni nan na nan ta i de besa i ho nan nu wan ina nan ta i kai a se ki ta na ra usu a wen ki ta nan ra usu nan ta i de besa i u ru ki ya han di ti ra re pu ni mai ru ra pas ka to ka ni ka ye ti ya mo a ri a ki ro i ri Pertama si yang mana yang kira ini, saya cuma saya ngalah apa atau ruah mana ruah pilih nak. Bayikan sepuluh singa, bayi yang privilege tu orang ruah di jaru ruah, ya pakana ki nori ya utu kawahan sa po ito wala amante ka na nukawak nta ayya gangu amante ka nga nga kona kita na mutu wakwa sa iya po pun turun ni pwem ni kwa wala itakin na mutu ya ptapanin pari si papay na sabuwa kang kwa ayyaring ka na ano po sudaro nga ay bubura o ay nim o ay tiri ariana o ay kiko na ano po ay nikini nagpatsapawa ni ruya Kasi tumakuli ay kaharawawa sa ipipit. Pari rari ito shows the relationship. Awa hata ati, tikari na ito na po ni meron na iya. Nantay tabi tayong kaya sabili na ko manti, naroon to ati rita kiyo, anto ati lente ni mo, kaya roon ti, kaupoy naman na resource para pa, sa push the pen na yari kintay kaya tumakuli. Ako kaupoy yo anto ati tira ati cash economy. Ako mwan na naman nga to relationship. Pa tipo iya lang ngayon kayo doon ako ng ganit ka ngay. Kana iya mga buwan po tagi na kaya, wala na rawat at bubusin ako. Antay ka kaya kayo at takan na kinuori. Kung nauri nga pa yaka ka na ako tipo iya eh. Ang ano ko bilin ako may yon na rin, ang point sa iyo po kwa kita nga na the fiscal support or the comfort that in element and family, ako ka na isolate yourself, sinke. Ang mante ka kami ako. But the cash economy, yara na kiyo liyat. Aras sa labi ako kitaan, araw naman ako kasi, ito po yayari mo ako. Ipo iroro ko sa ina. Pangalan mo ato win ang pinsirang kayo. Ako rin ka na pinsa ka nga po kasi isuta ni kaway. Araw magkana po na kani ko to full support. Kaki iro ko na pa iro. Pahal ko kami ang tini pilin ako. Ikaw ako roko. Yari na sabi lang nagkakawag. Kanaan na po sa we live in poverty kita sini in prosperity sinaria ini maintain ala social relationship merena ya tamara sinara ala angko sa warantis tari do abusika o atia ya kemele yana control ayari ta ulitea angkane pa ngana sinaita ki Nara pawa ika awarin ke. Kasi na kona ani kati at nation na po. We live in poverty kito kasi ni in prosperity. Sinaria ini maintain ala social relationship. Merena ya. Tamara sinara ala angko sa wala antis. Tari do abusika atia ya kemele yana control. Ayari ta ulitea angkane. Pa ngana sinaita ki. Nara pawa ika awarin ke. Kasi na kona ani kati at nation na po. Ayari ta ulitea angkane. Pa ngana sinaita ki. Nara pawa ika awarin ke. Kasi na kona ani kati at nation na po.